Lalu kelamin yang sirah, kamu tuh pilih hohau Neymar, hohau nyebelun trinci, ya programa, ina ngamang nyemata dalam bala barik normalnya di jumpa bimentu, kusi fulan sanulu resing walu to tinan tun. Molok nih, hawa tuh hanya lorong dia ke bayi mihut. Ya di saung ni lorong, ita sekolia konaba, di jumpa bimentu hatene no matene kenyang. Tiap malu kronan yang sirah, molok kita hutinnya programa, tuin mai ita barona lai, uji ke furekida ho titulu hari damai.

0: okedjek maluko vintis yane maka mujika furak nebe husi belon sele so fresho na ba maluko vintis ira itaba kontinua na fating ita nyo programa. Oke, belon justing katon etik mensajen badak ba juventudi sira
1: maluka tufaone mensajen ba juventudi sira au konkluye husi pergunta sira tun mai katak Amina in Roma hene ato kolia kon ba juventudi ni lili ni juventudi ni papel juventudi ni na condizioni juventudi ni futuro ni hane sanebe Tambane mak hawano in juventudi barak maka hakarak hetan emprego ne problema estad nian problema mo se individu ni nian e depois hawani mensajen maka tamba juventudi da agora la consegue hateke no hadomi sociedade ni hane sanian Husita teoria barakida husita na Jesus Kristu ni hatete hanesane ola bele de no hadomi hau seba nihira ola hadomi one maluk sira tambane ma kaudian se hawi hena morada haudian hanesane ola bele de no hadomi hau seba nihira ola hadomi sosedade tamba interese husita ni hamutuk ni interese ba sosedade ne mak importante atulur sosedade de na ba muris dia juventude tengi sai agente transformador ba buat nebe mak ladia nu juventude tengi hatur buat nebe mak los dihan los Salah dengan salah. Hau segmentu dah kerana tetap juventudi siaran sana. Hau kontra hau ni aman, sebab hira ni salah, hau loss. Mabe hau sila uza, hau si mabe hau sila uza. Hau ni irresponsabilitas yang huri kontra ni ni responsabilitas yang mukladia. Mabe hau kontra, sebab hira ni salah, hau loss. Mabe uza hau ni imaturidad yang kontra ni responsabilitas yang makau salah. Konsep tu demokrasi itu akan hatur buat nampak mak loss dengan loss, salah dengan salah. Ida ni mak importante. Labele yang ni ia kargo ni elit. Entah ni salah, ni loss. Ita consider ni salah, mesti dia ni loss elah deh. Ni labelnya. Nampak apa pelah bahasa juventudi sira? Tengki kuda hanuin kritiku. Kritiku ni important itu abtewes. Labelnya cipher alegria bah kritiku ni. Kritiku ni euma how biasa tete ane sana. How hadomi liu how ni amigo sira kritiku ni. Duke hadomi ema ija nampak ke la kritiku. Tambah husi kritiku no kontradisam di idea mak hamusu mudansa. Hamusu buat phone usine bah. Nema koi na repete filo falita na Jesus Kristo ni lefo. Hadomi luk sociedade ne. Jesus dia ane sene ola bele dia no hadomi hau. Se benira ola hadomi one maluk sira. Ba hune kolega sira mo sawatete maluk juventudi sira. La bele dia ni mi hadomi hau se benira mi la hadomi tene pobo. Briat.
0: E turmai belon sele se fo ba itene belon ela. Hatonetik mensajim badak ba juventudi sira.
2: Okay diak. Ba hune maluk juventudi hotu mak hadomi. How la iha lefon ne lebe makfurak atu hoto ba imi maybe somente iha mensaje ne luta katak dadang susida ne be makita muris ba ni susida de ne be makna kun ho klase iha ne be riku no kia kontinua kia no iha ne be mak opresore sira kontinua oprimi no opredor sira kontinua hakru tamba ne ha husu itan hira hamutu unifika forsa produtivu Atu bele haraun sosidade de nebe mak klase ba sosidade de nebe mak laho klase tamba ita kuliah kun basunta asuntu lalehan ita helal ita la ihala lehan para tu hetan ita ni liberdade de nebe maka lai harohan maybe ita kria sosidade lalehan ida hirai ne mak sosidade laho klase nu ita tengki unifika forsa produtivu ita labele harahun malu tamba problema sosial au problema sirselu Maybe ita tenki unifiki tene forsa kata kita nuda rang phone, fini phone. Tenki kuliah los babuat nebe mak los, no salah babuat nebe mak salah. Hori nune bele hari sosidade nebe mak igualitario, no sosidade dan nebe mak harmonia. Hori tahamutu kontribui ba desenvolvimento nasional. Obrigado.
0: Oke, maluko vintis, la espera kata, amin entolu ha maluko vintis ira to ona ni rohang. Antes amin entolu ha sestang husi ita bos sida futa tirung, husi amin entolu la haluha hato. Adeus y obrigada.

Malu kurang nang sira, kamu tuh paling hau Neymar, pahamnya belum terinci. Ya programa, ina ngamang mata dalam bala balik normalnya di jumpa bimentu. Kusi fulan sana lu resing walu tuh tinan tolu. Molok nih, hawa tuh hanya lorong dia ke bayi mihut. Ya di saung ni lorong, ita sekolia konaba di jumpa bimentu hatene no matene kenyan. Tiap malu kurang nang sira, molok kita hutinnya programa, tuir mai ita barona lai, uji ke fura kida ho titulu hari damai.

dalam terik ida iha fo, noto iha oda matang bot ida. Loke oda matang ne, notama bamundu fo ne, atu goza niya.

0: Oke, diak Maluku Vintis, dan ini maka mujika furak nebe. Usi belum seles, operasional apa Maluku Vintis, ita bahahu itanya programa iya lorong furak kita ne. Oke, Maluku Vintis, ita tama bah pergunta. Belum jasting, ita bot muna juventuri ida, tu ita bot nya hati ne, papel juventuri ne sa ida.
1: Papel juventuri bahau in primero hakarak introduce papel kaknar juventuri lolos. Ane sa nema juventudi, iha parte hat nebe maka interesante teptebes. Ida maka hulian ingles dian Iran stock, ida seluk maka ema bolu dian agent of chance, ida seluk maka juventudi sosial, no ida seluk maka juventudi forsa moral. Iha primero, hausita parte primero ninyan nebe kulia konba Iran stock, ne signifika juventudi ida nebe maka preparado ninyan an, atu saisa selung, ba grupo elit cira nebe maka lider hela nasau. Niat sesa selum para huri continua luri nasau neba oin. Agora ida parte husi segundo ninian ema bolian agent of chance. Ne juventudi ida nebe maka atu sai transformador ba situasau no kondisau. Ba grupo elit cira ninian nebe maka sira halo. Juventudi ida afirma nian hau nia papel kata kau tu sai agente transformador ida. Agente transformador baiha buat nebe mak lalos atun me hau bele muda hau bele chance ba buat nebe mak lalos nu justu ba sociedade idane agora ida tricero ninian ba juventudi social significa kata juventudi ni ehne papel ka ninia knar rasik hodi observa direta situasau no kondisau nebe mak populasau ka sociedade idane hasoru atun ni nebe le sai halo mudan sai hene ba. Se, por exemplo, hau juventudi ida, hau tenga observa situasau no kondisau pobu idane ninian. Tamba, juventudi ni hanesan agente transformador ida. Juventudi ni hanesan fuan ba ema hototu, ita tenga hambrik ya lina frente ka lina oi ninian, atunune sai juventudi ida nebemak sosial ba ema hotu ninian, bazia ba siensia nebemak ni aprende. Tamba, ita considera katak siensia ne hanesan lampra para leno ita ne dalan unsa ita bele lao. Iha parte quatro ninia nebema kulia konaba forsa moral. Juventudi mus tenga sai forsa moral ida atunune bele sai inovativo, crítico, analítico ia sociedade ni let, nomus ia grupo elit cira ni let, atune atu halos buat nebema klalos, atu hatur buat nebema klos ba povo no sociedade idane. Kulia konaba moral no etika atendimento público ba individu liliu ba juventudi, ne problema ida ke amplo. Problema ida ke luan teptebes ba individu ninya karakter nebe mak ni lori. Por exemplo, ba tutu nebe mak kita iha, ba zia ba situasau no kondisau nebe mak kita hasur. Ne, sabi, se hau mai hau na karakter ida kata hau tenggi sai ema nebe mak kritik no analitiku. Ne, hau ba zia ba situasau no kondisau nida. Por exemplo, hau arai situasau no kondisau pobu ninian, laula dia. Pobu ne durante ni hetan eksplorasau, hetan eksploitasau. Entaun husi situasau no kondisau dene maka, orienta hau ni hanoin ka, forma hau ni konsensia ne, atu sai ema nebe ma forsa moral. Forsa moral ne, forsa moral base, ba juventudi sir seluk nebe ma ka, ihan inia hanoin ne, ihan inia konsensia, nia la iha ona hanoin ni da ba laos, la iha liu maibe, nia frazil ia hanoin ne, atu ba iha sosedade ni inia moris ne. Tamba ne ma, ita tenggi juventudi ne, tenggi sai forsa moral, ba juventudi sir seluk, ba sosedade tomak, atu nune, sosedade ne bel hate ke ita, i molo kita tu hare ba situasau no kondisau ruma ita tenggi mudolu kita ni hanoin molo hanoin atu mudan sama kliusi forsa moral ema idanian se hau afirma hanian hanes forsa moral lebih maka suficiente hau mus tenggi sai liman aim ba sir seluk lebih maka etika no moral ne ladun suficiente. Por exemplo, ida nebe mak laiha ninia moral nebe mak dia suficiente ne bazia filafal ba situasau no kondisau ita liga ba parte rua parte tolo. Ia edukasau nebe mak kita aprende maka edukasau formal, non formal, non informal. Ne, husi edukasau nemus atu forma, atu hatur ita nia forsa moral. Ia neba. Se, forsa moral de in primeru base mak kita konyese husi edukasau ida nebe mak forma husi ita nina naman sira. Awara, edukasau ida ne, edukasau de inisu antes, o depois de ita moris ne, ita hetan ona edukasau ne husi neba. Awara, edukasau de seluk ma forma ita husi vida akademiku. Ita aprende ya eskola. Ida ne atu motiva ita. Atu motiva ita para ita ne belasai juventudi ita ke forsa moral teptebes ya sociedade ini let. I edukasau ni da seluk mu ita hetan usi edukasau ekstra usi edukasau non formal sira. Ida ne mas forma ita atu ita bele consciente ba realidade sira. Por exemplo, a organização Barak nebe maka atu koko halivor estudante sira, vincula sira, sira ni Hanoi atu ne sai ema nebe ma crítico, no analítico, no construtivo e sociedade que a país ira.
0: E pergunta turma, belum sele se soeba itania. Belum ela ita bot no juventude, ida turi ita bot ni hatene, papel juventude ne sa ida.
2: Papel juventude maka sanyudar transformador sosial e controlo sosial. Lihusi sirene kritiku, analitiku, no inovativo. Tambah sere mo kita foti papel hanesan kontrolu transformador sosial. Horazon ira katak juventude nudar lian, matan, tilung, no ibun ba pobu sira. Honune, juventude tingke sai ema nebe maka kritiku, atu hare ba realidade hoto nebe maka pobu hasoru, atu bele hatur no kulia buat nebe mak los, ba buat los, no kulia sala ba buat nebe mak sala. Honune, ita tenke sa juventude na nebe mak kia transformador sosial. Honune, ita tenke hanu ina nebe mak progresivo, atu mure sosiedade ina nebe maka hokunisaun, ladiak ba kunisaun ina nebe maka sustentabel. I tamasera makita definimus kuna ba kontrolo sosial. Juventude precisa ia hanu ida atu bela buka hatene ou pesquisa kuna ba povo ni amoris. Iha nebe povo ida nebe maka sai moris, ida nebe maka muki tebes. No ita precisa para tu bela kontrolo basira hori hatene saira maksira hasoro. Tamba povo la ihak bit atu halian hosiran nyelian rasik mebe precisa juventude nudar fuan, nudar lian basira atu bela hatutan siren lian nebe maka durante ne larona iha sentro hanesang ne. Ita masalah makin tinggi saya zoom ini lebih makin kritiku, analitiku, no inovatifu. Tambah ini nih udah responsibilitas ini lebih makin juventude itu tinggi halo. Kata ita tinggi ya pensamen itu lebih makin kritiku. Ita tinggi ya pensamen itu lebih makin analitiku atau hal analisa lebih makin dia kebaya realitas sosial. Ita presisi saya hanya ini lebih makin inovatifu. Atau nune tinggi continua progres itu nih pensamen itu lebih makin primitifu, pensamen itu lebih makin kritiku, pensamen itu lebih makin inovatifu atau mudah botina nebe makadia bobotina nebe makadia brian.
0: Oke okay, diak maloko vintis antes kita ba continua tang itanya programa husi belon sele se ofrece tang musike ida turmai.

Malu kami nai sirah, kamu tuh vali hohau nai mar, hohau nye belu nye trinci, ya programa, ina ngamang nye mata dalam bala barik normalnya di jom babi mentu, kusi fulan sana lu resing walu to tinan tonu. Molok nih, hawa tuh hanya lorong dia kbei mihut. Ya di saung nye lorong, ita sekolia konaba, di jom babi mentu hatene no matene kenyan. Tiap malu krona nai sirah, molok kita hutenya programa, tirmai ita barona lai, mujika furakida ho titulu hari damai.

FME Seluruh Resensia Pontuhat Megahertz. Hatuir lelo Sabura Seraitasi Timor Lorosai.

taka imnya matang, hodi akompanya hau, si lori tabot sira bafatin seguru. Imagine sira nebe uze iha visualizasaun.

dalam terik ida iha fo noto iha oda matang bot ida loke oda matang ne notama bamundu fo ne atu goza niang.

0: halo aktividade halailu pa protesam linuk nian amin ay kiparasik halo uluk sosialisasyon kona po protesam linuk nian iha suku hoto nebe maka existe iha parke nasional inomos suku wijingu walu suku nian maka tama parke nasional maybe agora aumenta ba suku hitu usia i suku sira nebe maka tama parke nasional maka anisan suku lukom nerasik suku bauro suku Moapitine, suku Lore Primero, suku Tutuala, suku Mehara, i edisional suku Sira Nebe maka tamfalio na parke nasional maka nesamos Lore he Segundo, i suku Ileomar Primero, nomos kainleho Ileomar Segundo rasik. Hansan suku Sira Nebe maka hing ame hau temine, konservasaun internasional, halo sosialisasaun iha suku Sira Nebe tu, hari liu ko na ba sosialisasaun ko na ba protesaun lenuk ni kuniang objektif husi sosialisasaun ida ne poin sa para ita convince ita consensualiza ita ne komunidade sira para sira ya consensia atu bele conserva ita nia recurso in sira lau si ata silaran deit mai vemos iha parte terestre niang tamba hanesang ita hatene katak setor turismo o setor pesca idane maka hanesan tre jervasaun ba itania mina rasik karik mina hotu entaun idane maka hanesan sai preservador saun ba sustentabilidade ekonomia nebe maka itabele uza ya tempo naru sewen hira itala conserva bot sirane hotu entaun abon bairua itane oan beua siremos se la aproveita i bele dea sira posala fale baita.
1: Alcateiro mos informa kata ku si referencia nebe i halenu nebe mai raitulung i hatasi ibon katak ne lenuk original husi fatin refere. Tamba i halenuk migrante ka lenuk husi na saun selu mai itaron hamutuk informasaun klaru.
0: Tuir siensia cintista sira nebe maka referensia balu nebe maka ita hetang husi siensia sira katak sira ne wangir sira tu mai raitulung fali ne 20 tahun lebih maka foin sira mai raitulung tahun husi tinang hirak nene laran maka foin 20 tahun lebih maka foin sira halo namorado kakabe main tahun ita nemos foin paktu negatif ba ita sekari kita kontinua oho lenuk sira ne tambah saida lenuk sira nebe maka hanes mai tau tulung ya area ida nerasik ida ne maka lenuk lolos husi suku ida nenia sewang hira ita halo moho hotu entaun idane laihona ikan se ita ne lenuk laihona tama saida maka ita bela detek tau defini kata ida ne lenuk nebe maka maira itu ne maka ita ne yang rasik tambah lenuk sira nebe maka ita silaran ita heta nene laos ita timur nene hotu ne bele lenuk migrante lenuk husi nasan sira seluk mos sira bele mai pasiar mai buka hangi hane tempo atau ba tulun maka fuin sira fil faliba ya fating nebe maka sira ulu ka horis ba ne rai tulung hane ba example ida maka hane sana tambah husi ne ba mi dekteta husi manera ida ame uja satelit tegi para ita track tuir entaung se lenok nebe maka mi monta ona satelit tegi ne iha hitu mai husi spesies nebe diferente ida husi lenok kita kikit ingles bolu hawksbill ida fali maka ba green tetel no mos ida fali maka olive ridley ne iha kom ne rasik mos ami monta iha si ila jako mos ami monta no mos iha sukulore primir mos ami monta
1: iha bivang ne koordinador parke nasional Ninukon ni Santana Hatutan tuir observasaun nebe iha suku kom komesa redus ona ema oho lenuk no kair lenuk tamba iha ona grupus konservasaun no komidade siramos iha regulamentu halo patrolio iha tasi ibu ita sirona hamutuk informasaun liutan
0: tuir observasaun nebe maka ami iha hanesang hau hatenene iha suku kom ne ita bele deha hanesang redus ona kompara ho tinang ulu-uluk niane tambah ihanene hanesan komunidade sira itane grupu konservasaun sira nebe ihane sira mos regularmente halo patrolamentu iha tasibun sirane entaung idane mos hanesan lafo espasu ka bibang ba itane komunidade sira atu kontinu oho itane lenuk nebe maka itane leirasik mos protejene
1: koordinador parke nasional afirma Equipa conservação e a plano ralo dados clean com a baleno kira, maquema ojo cada semana no cada fulan. Sira e a plano a ri equipa ida, envolve os grupo conservação no staff técnico costeiro e a suco. Ta sirona hamutuk informação claro.
0: E semana kotuk liba makhau foi colheu a minha equipa ne katak, tamba agora ne kanita fokus liba, unsa para ita proteze ne tulun sira ne prema la estraga, mas agora ne ita mustenki começa coco ona atau bukan ya estragu sirane ne kulit sirane par ita bele hatene duliu hane sangi area ne be maka mesa duliu jemplu ya suku baleja suku lore primeru ho suku mopitine ras na ita koko atau buka tu redit be nene ne sira ne be futi lenuk no one ita futi no surato kada semana ga kada loro nene ema futi ira umate hira ane be hau level 4 ansa be dadus tambah hau sidau iha dadus sidau ga kota iha mun database mos iha mai bene laos ba ansa hira maka mate ne mai be ansa ba hira maka ami konsege protege ona husi tinang hirak ne lara mai be o baje ba pergunta ida ne be maka pas tebes entau hau musi ha iha ona plano para ami bele harita ekipa konjunta ida involve husi tane grupo conservação no mos itania staff técnico yang segera kore kustiru sira ya suku para ami buka fali ida be estragus ne ne para ita bele hatene kodi sura okada fulang ne linuk total ida ne makamate
1: Diak Maluku Vinte Saradio Rakambia Sirahoto, informação no Mata, Kaitani Hassoro Malu, Balorung Ohin e a Notícia Nacionais, Rússia Estúdio Central, Rádio Rakambia Kampung Alor, Dili, Hau Fernanda Muniz Saroso, Lori Equipa Nebes Serviço Ba Programa, Idane, Aksumikang, Rússia Itabot, Sernia Futar Tilung e Adeus.

0: Loron diak ba maluk o vintes radio rakambia sira hotu hamutuk falo hau Fernanda Muniz Arozu i a notícia nacionais. Itahu ho informação. Iha episode badahat itasi kulia konabang populasang lenu kahu menus husi suku lore tamba konsumu husi komunidade durante ne. Membru vida moris o konservasang postu lore Julia Fernandez hateten ihatinan rihun ida atusia sianuluresin ida to ihatinan rihun rua sanulu populasang lenu barak ihatasi lore. May be ihatempo agora populasang lenu komesa menus. May itarona hamotuk informasang husi membru vida moris.
1: Ah, muito ansa lançada mai. Nem bambe nem lelume bara. Ansa kalande ami heta rua katun ansa ni. Pois ami ami 40 tia mai halo modo konsumu atu. Mas agora la dumi da. Muito bilam satu mai habe 2010 ansa nene ne lenu se bara. Ne ansa ambatasi ne paling kalanida ami heta rua katun ansa ni. Lenu barak ni iha 91 to 2010. Seibara agora le laia semana idamos evita babos la heta no no ulune barak nian sakala ni sai ne rua tulu ansa men agora 19 to 2010 ne bara ne kalkala sirasta sta agora la kalestraga hutuna men sana ne ansa ita babos la heta no na fatin de dus ita la heta no na.
0: Além de ne, membro pescas Rita da Costa Hatutang, minha ho família sempre consumo lenu tolu hona ang lenu. May itaron hamutuk informasyon detalye usi Rita da Costa.
2: Hanya wan sira mahan sabatasi, sira hetan lenu atau sira luri mai. Sira balu haloba ni tamun de, balu oho tamun, balu haloba tukir. Sira haloba mes. Hang ne, gustu dulu. Balu nye tolu ne sira futiba daang, daang bahan. Kalau sira be halo tam halo marang ne ibu di hande la fangi ja ni hande ke iha sira batil ataluri mai faa sira fangne la liu meaning $5 ho $3 ni ande jane mak sira faa.
0: Diak Maluku Vinte Radio Rakambia Sira Hotu, informasyon ni Maka kaitanya Hasuru Malu, Balorong Ohing Iha Notisya Nasionais, Husi Estudio Sentral Radio Rakambia Kampung Alor, Dili, Hau Fernanda Muniz Arozu, Lori Ekipa ni Bester Bisuba Programa Idane, Aksumikang Husi Itabot Sirnia Futar Tilung i Adeus.

0: Λούλα Παμπούλου. Α, ακόμα τον influencer είναι βράτη λίγο, σε ρασρέσει. Είχανε, χαούλα βένε, μας σύραμε με όλα είχα ούμαρι, χαούλα λόρπα μερκάριο, δουράντι είναι μενε. Είχανε, χαούνια μου, με αουκούραμ, αιδίλα, μάλους, μακνέριτα. Μπέ μακ πονταγλίνο, μπέ μακ λαϊχα, μας δια αμπιρούσαχα, μπέ τάμανα, μπέ δια κελα. Είχανε αμνη πρόβλημα, μπέ δί, τα μπέ είναι που αγορά μου ατουκολία του ρεζόλβενε δί. Mas kalau bayi hanya ni, kami asinti hanya membuat tidak problem apa kami lahir. Kalau itu halu buat satu tangki perija bayi. Kami ni bayi ni pendes mak dada iha 2016. Be pendes dia kumai uluk kami uza be husi be uluk Jepal mau dada be si suku Lauhata dada mai tia hanya mak kami hasai te ida. Sementara kami halu tangki helatene. Nema pun dah kau tambah lepas perpuluh tambah amni tangki atau atau nane bapun awat cewek saju datan atau hadiah amni tangki ne nebe pendes darah tambe ne ya 2016 ne junta hamu tu gua beru mama ini nebe pun dah ni file tiap mengampuin bawa box semane lebe ne mai kalau nane oh jeme sih ya ne pendes darah tu be ne ho tu ami monta kira ekipe da jeme just tau mana tensau fasilitator ne grup ne hansa ami monta berhodi hari be ne kalau ah tene be ami decide umak kain da kala pulen da 50 sen osan ne tau hamu tu hodi hari be be paralon rumah kita ah kari ne permeru mane tambah iya be ulun ne be ten mabarak problema sih hansa ne entau ema hansa be ita bolu malu ba tuir be mai i pois ami ema hansa patah semangat ya durante at basic tina entau komu be ami hene go komu sera keluar tarjetu ne iha kuaze dar muda ku 16 sida mung tuir mane hamu tu kame go huat gal tolun resi hansa ne entau be fisik cewek mai tu se fusu dan cha im kuda molok lai aho ami respon oh ami at kuda molos be lai ha entau liu banene ami sira sir fusu entau ansa be ne ita bel resolve lai ne mahal be ne ita bel resolve mak ne ita tengki hasai tia parti lete ne basir ne teke tak tia basira la bele ba hasai kal be tangki ne hansa be uja teh barbarak nebe entau nami di sidit ya hasai sirne teh keta ini pois tamba tangki bone ini ami parti kraik mu uja hoto na nebe ahare agora semana lara hare bene mai la para entau ba oin mag ne tangki responi debe sira ida sirne teh ne kalau keta kona berarti ami hene tun me bene stragre dona aire ne atur rezolve problema mag ida ne di ho ami tangki ne di kalau tangki ne mo toma kona berarti kami hanya bemas daru sampai kami uja mas daru rumah sampai atu halo atau kuda mode rumah kuda halo ne kami ne lapaljau nanti tambah be stragono tapi tak kuda mode perhitung bebar iya ne kami aldia toluhan hela gabung dene sampai ini aldia hane kan kami hela lah apa lah tuir be aldia dah hela kami aldia momentum lah mus hela hane daru muda kuhu mus hela hane kami gohu mus hela hane nartu tu mus hela hane kami ne hanya sampai campurit kami jalur ini husi istirahat mai pelne ne momentum bah husi izan ini ne mana lau hata pelona suku ruam hela baliza mus istirahat ne dana sorry mana lau hata kuda mah sampai atu kuda barak liu iya ne atu kuda barak liu habis hanya ni istirahat habis gila tambah besar buat kutul mutin ne ni akan lupa karena konu hoto berarti ni akar pelagi lah dilamat hoto tambah ni memang ihalaran mah kurana konu bahwa saya itu hoto tambah buat kutun dan nenek ni mah karona nenek ni kalau Everina mah tahan lah ni dia akar pelagi lah dilamat hoto.
1: Entretanto, coordenador extensionista ia posto administrativo Bazertete Felizmino Gonçalves Hateteng. Aproveita estado de emergência e a iniciativa coordená-lo a comunidade selo Halofini Batanjarinas no Sabraca. Informação completa maita acompanha Hamutu.
2: Processo ami halaiba pembibitan Sabraca wane ami aproveita estado de emergência nian então do que halimar hia uma da ami coordena malu bolu malu ami halo atividade dane atune ho di halo atividade atune to be estado de emergência de hota ami beleba halo serviço então dane ami realiza tena. Idane ami nia inisiativa rasik ami kumpul malu si kolega extensionista, kolega floresta, imos kolega plantas halu pimbibitan ba tanjarina e Sabraca honia montante debe ma ami plan mak si halu majiminus atu besik be 10.000 pes depois idane ami si haretan ai wan silo kanesan mangustaun rambutan sekar kamutuh ho cewes ami mos bele prepara ID lah California atau ni beli ajuda mas bayi tanya agrikultur diliu ba tanjarina ida ne ami hola di jauh kata se Persija Barat ami se faan mai be amu tu ko NGO CWS nian entan ami beli apuyu ba tarje itu CWS nya diliu ya suku ne be mak CWS servisu ba ida ne hansa ne ini su tambah primeiro ho harejo si problema pasado kata CWS apuyu material e fini balu ba itne agrikultur sira mabe topin ba balu halo tuir para halopin bibitan e balu la halo mabe ita tuir itne observa kata sira halopin bibitan e resultado la iha enta ida ne hamosu inisiativa ida ho si hau ho kolega staf CWS nya amikoko para halo diskusaun atau kriya aktividade ida iha fatin ida konsentre fatin ida depois maka ita bele distribuih tempo ida.
1: Felizmino Gonçalves nia observa durante ne ba familia tazetu nebe CWS apoio material ba barak maklahalo fini.
2: Preparasaun hosibe pembibitan tanjarina ne maka primeru ami tenki identifika fatin primeru maka tenki asesu ba be asesu ba dalan asesu mas balina komunikasaun. Segundo maka ami tenki buka be fini fini tenki fini dia terseru maka ita tenki buka raimeta ne be maka honia be komposisi nutrisau ne mak as atu ne weni ta halo pembibitan labele mortalidade ne tenki minus labele mais kona pembibitan ne be ami halo agora ne foi ami halo mai be involve iha be aktividade extensaun quasi tina sanulu resin ami hamuto ko itne komunidade sira me halo pembibitan mai be idane foi primera vez ami halo ambolo malu ya ami kria konsentra kolega extensaun extensionista iha fatin ida ne man foi halo
1: iha fatin hanesang povo agricultor Florindo dos Santos apoio husi CWS oferece modo musang halo kantareirus hodi kuda modo no hakiak manu kazal atu sustenta umalarang no oang nia skola.
3: Tapi durante ukunana am kurationa, nebe am kurationa CWS mai aumenta tam, CWS potang adila musang ho modo, nebe CWS primero mai pomo manu, manu amanda ho inenda, or manu komesa husi kene manu komesa berkembang, komesa atu toti atu sidaresin, manu komesa mati fali. Nebe agora kair balu afaan, pus hola fali mane. Pus potan be adila musan mai mak kudane. Pus kudane ita halo tebe, komesa hada kuang sene, tau tia modo musan. Ba hal tekan tadi rutu, buka remetan. Ita lebe le tau remetan dabe sera pupuk kurian la dia. Pupuk karaute, bibite, orang meten balu we tuh si burlar nama memang raut mesirne ni memoro ni buras usah bafan balu husi merkar me borong toh ini ne anza kan tadi ruida ita 25 meter berarti ita faan $25 na sermai ser po 20 ya lori ba
1: Iria Pereira Mendes Feto Agricultura senti kapas tebes ho apoio material husi NGO CWS. Ba informasaun mai ta kompanya hamutuk.
4: Masak kuda modo de. Fuin da 2019 nga. Mustarda, kanko, baria, adila. Ami hetan apoio husi NGO CWS. Servo modo musan, hansa kraudikur, besin, sa dat baliu, serna serma po. Halo kabu, langsung ami bibi kan kuda de. Tuer trenamento, nene ami halo husi aitahan timor tradisional de. Nebe ami halo hansa aitahan IB malaria, aitahan serna mami rega, kuda pal modo ba. Sinti dia kapas de, bus mayang. Para ami bele, ami feto serna mas bele, iha servisu itu. Sekarik lah ami haumatur halimar de.
1: Iria Pereira Haktuir. Modo nebe sira kuda lori ba merkado faang no balung handet
4: ami usabahan usaba faandet am lahalung angana dam lori ba faandet amutuk lori faandet kosang mai ha makrai rai amutuk tu man husumal ami fahe malu na ane mai husa jura ba seves ma seves agora hamreko na di hangatu mai jura ami bar hodi tuir be agora tu sosa pelte atu be mai hadi am pelam nebe idane
1: o vintage ne mak informasaun ba lorong ohing Husi Studi Central, Kampung Alor Dili, Hauer Sianabelo, Lorip Kipa Nebe Servisu, Hato Brigaduain, I Adeus.

dalam terik ida iha fo, noto iha oda matang bot ida. Loke oda matang ne, notama bamundu fo ne, atu goza niya.

Malu kurang na isira, pagutok sa liho hao no imar, hao ni belun trinci, ha programa, inangamang ni mata dalam balabarik normalnya di jong babimento, kusi fulan sa nuluresing walu to tinantong. Molok ni, hawa to hao niya lorong diak bay mihut. Eh di saong ni lorong, ita se kolia konaba, di jong babimento ha tene no matenek niya. Tiap malu kurang na isira, molok kita hutin ya programa, tuin mai, ita barona lai, ujika furakida ho titulu hari damen.

taka imnya matang, hodi akompanya hau, si lori tabot sira bafatin seguru. Imagine sira nebe uze iha visualizasaun.

Lau liu dalam terik ida iha fo, noto iha oda matang bot ida. Loke oda matang ne, notama bamundu fo ne, atu goza niang.

Malu kerana yang sirah, kamu terpilih hau Neymar, hau nyebelu ngerinci, ya programa, ina ngamang nyemata dalam bala balik normalnya di jumpa bimentu, kusi fulan sana lu resing walu to tinan tonu. Molok nih, hawa tu hanya lorong dia ke bayi miut. Ya di sawi lorong, ita sekolia konaba, di jumpa bimentu hatene nomat tene kenyang. Tiap malu kerana yang sirah, molok kita hutinnya programa, tuirmai ita barona lai, uji ke furakida ho titulu hari damai.

Lau liu dalam terik ida, iha fo. Noto iha oda matang bot ida. Loke oda matang ne, notama bamundu fo ne, atu goza niang.

Malu kalau nanya sira, kamu tuh paling hau Neymar, hau nyebelu ngerinci ya programa, ina ngamang nyemata dalam bala barik normalnya di jomba bimentu, kusi fulan sana lu resing walu to tinan tonu. Molok nih, hawa tuh hanya lorong dia kebayi mihut. Ya di saung ni lorong, ita sekolia konaba, di jomba bimentu hatene no matene kenyang. Tiap malu kalau nanya sira, molok kita hutinnya programa, tuin mai ita barona lai, mujika furakida hot titulu hari damai.

taka imnya matang, hodi akompanya hau, silori tabot sira bafatin seguru. Imagine sira nebe uze iha visualizasau.

dalam terik ida iha fo noto iha oda matang bot ida loke oda matang ne notama bamundu fo ne atu goza nia

0: Ulung iheta si ibong katak ni lenuk original husifating referen. Tamba iha lenuk migrante ka lenuk husi na saunselo. May itaron hamutuk informasyon klaro.
1: Tuir siensya, cientista sira nebema ka referensya balo nebema ka itahetang husi siensya sira katak. Sira ne, wanghir sira tu may raitulung fali ne 20 tahun lebi maka foin sira may raitulung itahun. Husi tinang hirak na nilaran maka foin 20 tahun lebi maka foin sira halo. Namorado ka kape. Main taong, ita nemos po impacto negativo ba ita sekari kita kontinua oho lenok siran. Tambah sa ida. Lenok siran na ba makahanasan may tau tulung ya area ida nerasik. Ida ne maka lenok lolos husi suku ida ne niya. Sewang hira ita halom moho ho tu. Entaong, ida ne layahon na ikan sa ita ni lenok layahon. Tambah sa ida maka ita bela deteta o defini katang ida ne. Lenok na ba maka mayra ito ne maka yang rasik tambah lenuk siran nebe maka ita silaran ita hetan ini Laos ita timur nian hutu ne bele lenuk migrante lenuk kusina sang sira seluk mos sira bele mai pasiar mai buka hangi hane tempo atau ba tulun maka fuen sira fila faliba ya fating nebe maka sira uluk ahuris ba ne rai tulung hane ba ejemplu ida maka hane sana tambah kusina ba mi dekteta husi manera ida ame uja satelit tegi para ita track tuir. Entahong sa lenok nebe makami monta ona satelit tegi ne iha hitu may husi spesies nebe diferente ida husi lenok kikitra kikit ingles bolu Hawksville ida fali maka ba green tetel no mos ida fali maka olive ridley ne iha kom ne rasik mos ami monta iha si ilia jako mos ami monta no mos iha sukulore primir mos ami monta.
0: Iha bivang ne koordinador Parque Nacional Ninuco ni Santana Hatutan tuir observasyon nebe iha suku kom komesa redus ona ema oho lenuk no kair lenuk tamba iha ona grupus konservasyon no komidade siramos iha regulamento halo patrulio iha tasi ibu ita sirona hamutuk informasyon diutan
1: tuir observasyon nebe maka ami iha hanesang hau hatenene iha suku kom ne ita bele deha hanesang redus ona kompara ho tinang ulu-uluk niane tambah ihanene hanesang komunidade sira itane grupo konservasyon sira nebe ihane sira mos regularmente halo patrulamento iha tasibun sirane entaung idane mos hanesang lafo espasu ka bibang ba itane komunidade sira atu kontinu oho itane lenuk nebe maka itane leirasik mos protegene.
0: Coordenador Parque Nacional afirma, equipa conservação e a plano halo dados clean con a baleno kira, maquema oho cada semana no cada fulan. Sira iha plano hari equipa ida, envolve hus grupo conservação no staff técnico costeiro iha suku. Ta sirona hamutuk informação claro.
1: E semana kutuk liba makhau foin kualihau aminia equipa ne katak. Tamba agora ne kanita fokus liuba unsa para ita proteze ne tulun sirane para emala estraga. May be agora ne ita mustengki komesa koko ona atau bukan ya estragu sirane ne kule sirane para ita bele hatene. Duliu hane sangi area nebe maka mesa duliu jemplu ya suku Baleja suku Lore Primero ho suku Mopitine rasen. Nah ita koko atau buka tuir date be nene. Ne sira nebe futilenuk na ohone ita fotino surato kada semana ga kada loro nene ema fotira o mate hira ane be hau labele fo asa be dadus tambah hau sidau iha dadus sidau ga konta iha mene database mos iha mai bene laos ba asa hira maka mate ne mai be asa ba hira maka ami konsege proteze ona husi tinang hirak nen lara mai be o baje ba pergunta ida nebe maka pas tebes entaung hau musiha iha ona plano para ami bele harita ekipa konjunta ida involve husi itane grupo konservasyon no mos ma itane staff tekniko yang sagora kore kostiru sira ya suku para ami buka fali ida be estragus ne ne para ita bele hatene odi sura o kada fulang ne linuk ho total ida ne makamate.
0: Diak Maluku Vinte Saradio Rakambia Sirahoto, informasyon ni Mata Kaitanya Hasuru Malu, Balorong Ohing Iha Notisya Nasionais, Husi Estudio Central, Radio Rakambia Kampung Alor, Dili, Hau Fernanda Muniz Arroso, Lori Ekipa ni Bester Bisuba Programa, Ida Ne, Aksumikang Husi Itabot, Sirnia Futar Tilung, I Adeus.